0: Leininon. Shup, shup,
1: Yu sabi sana syphilis? Nawa bakteri e prati a siki disi. Yu kan kisi syphilis te yu abi sex nangawa suma di abi enkaba. Te yu no sabi fruku fruku tak yu abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere nos a baby e khaboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a sikidisi kandresi tena ini a rutu fuen. So langa yu siwan soro, go wawan ten nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso, funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini wroko makandra nanga den patna fu eng.